0: tu abo abo yi aseiti abo yi aseiti kaba abo butulu nang abo kaba mbana abo
1: amegonya kwa numero
0: zuma kwa kasuma kartera aminge falao idau idau busulu abo sulu nang abo sulu mal
1: ma abo
0: itabu boka
1: kengu na pere kengu bibi oja kuna bi kengu bibi ba
0: ame Lopez
1: boga limpo
0: Lopez sumo de fula
1: echame ukele echame
0: uba jubi mbana abo ibaka nang kaba abo isafari abo imota buburutu buka kunsi buluga
1: kabu pega ndegon te nerva
0: mbala limfala ulimfala
1: jubi kabu toba ndegon te nerva nel
0: mbana mkonda si abo ipuyera ami mbentu
1: shamba niang tene
0: kila kinkondo mbala si abo ipuyera ami mbentu
1: ushibi kila kimeshe pavyo shiboga tene kispline tembo si jama nere uwa kumbira mpresilina bubyebe talvez mune anganya mpresilina
0: kengi peresili
1: kele komprimirio ketabini
0: Brasilina kumora banano lado.
1: Ene bende na farmasho.
0: Jubi.
1: Shamba ni
0: mtene. Sukata nendi dang. Kabuko.
1: Weka babo njata nyang. Gosh kile kumpapia bujilis.
0: Yo.
1: Gosh njata gosh.
0: Aha.
1: Si magriyari kumisi. Mine ronka magriyasha kapo. Aha. Kile kapo misti. Shamba ni mtene. Ndiyaka kantu misti. Ndiyaka nera. Ndiyaka nera.
0: Aha.
1: Juri panya poka.
0: Bu.
1: Abo.
0: Yara bomu bala menkaba.
1: Abo kingu misti. Nuka ngegal.
0: Gosh.
1: Shamba ni mtene. Apa papa mo sera kuma mpuri gobo
0: fasil
1: fasil paka ni confusion instala chamba nyang tene go ko na ba tere nya tenda na dentro na bin na suti ki tenda li di antele na suti ki tenda chamba nyang tene sing ran ka gera gobo pa di ki tenda sing ki tenda di suti chamba nyang tene bunga nya gera
0: ami
1: bunga nya gera
0: mara tenda mbala mara tenda
1: bunga nya gera chamba nyang tene
0: mana si abo bujiro Mara tenda, si no ka disuti ki tenda, na su tau toku tenda ta per tau.
1: Di push, si gile sone di ufida. Shamba deng teneng, na ba kisi kabadi siete, ndao, pabula mamong, nage kabadi siete, na ba kisi shong ro pa kike sta branko. Shaba tile branko, shamba roda branko, kaba sitre gine poi na kabesa, tuli gile tuli na branko. Shamba deng teneng, naren kagera kubo, nisi umpengu di siete, sito kong, bunga nyagera, shamba deng
0: teneng. Yo!
1: Bunga nyagera!
0: Mbana! Ami
1: mkopera mkopera ndemo mkopera ndemo
0: mpurvia tokundobra
1: makengo ne pega
0: kusala mpurvia tokundobra mpurvia tokundobra buburu buburu buburu buburu
1: ah
0: bo
1: sabon na pera
0: amara ninge nkana mpimo
1: ne
0: jobi
1: now
0: ami mpro mekile kidara pa kila kintaka mbagera ke
1: ninge nkana bingle ninge nkana bingle sabana ntene ami chonko boko stali
0: ah
1: ami chonko boko stali ami go boko No ne baiko
0: mbala
2: pera mbai trade tiuri ba sinyo ba baju mina ranje skanda
1: no pera amisita nyare komo
0: pera ntira ane
1: mingeri ngacha mesi pa miti mong nya nya problema
0: jobi
1: ha urgonyo ba
0: ta ngoi ngoi ko ko
2: no ne baiko
1: ko bala
2: no ne ba bimbin na jobi tiuri ba masi
1: mfala jobi jobi
2: mbadene no bai para ko
0: ra nkana ba
2: na disa
0: hawa
1: jobi
0: hawa hawa jobi si woja pera son si woja mpegal son pegal pegal pe Gazu takume kagiri pera so itakume kagiri iri sukang boja maner kimpila suku nsindinya dedu fokot jobi mbana buburutu buburutu hawa nanga koi dedenan buburutu iko iko pera so hawa
1: tako no pera budisili gara kome budisili budisili abo
0: jobi
1: no
0: suku katen suku katen suku katen
1: nagai rekeni
0: kama jera luto kute
1: itengai kama tina gara
0: Ke,
1: itenge yego majina gere.
2: Tuju,
1: nisi kabeshare. Nisi kabeshare yego machine dawo.
0: Abo. No. Sugu kate. Sugu kate. Pera, pera. Hawa iko. Iko.
1: Uju kama kino ka pabe uju.
0: Iko.
1: Noko komerja.
0: Buna konta ma kombe faraza perto buna konta. Buna konta. Buna konta. Hawa nangu leti ndi betambor girero. Buna konta. Buna konta.
1: Uju kina gere ko boka.
0: Okay.
1: Ngosi uju kina gere ko.
0: Ayayay, majamaya. Butena boka kuma kolandi padida awaskin na molotira utoku bukunzi bulugar pera
2: mariama matigane kwaligo nono sutemba na aos
0: pera un soldero di primera kilas un soldero di primera eskata kabavela